Kenapa nak nafu encawi nanya pakai ni? Jangan ngapantun dirinya kanggo kumbata. Nanya kanggo emak itu. Ada ni mui, nyakang kanggo tu mui. Limpetel ni, nana bunjo di pakai ni. Hanya kanggo bau mui ni. Nyakang mui mau iu cari.